0: taba yena e tlile ke taba e teng ka la mashume a mararo o sekebe wa enka e le boswaswi gobane taba yena e tlile ke taba e teng
1: dumela batho ba South Africa nna ke motho wa South Africa nne wa retsebi ke kgona go opera ko se sengerere ke akgona go mo opera le tlane botsa ene le re mbotsa gore ka di-30 fela ka di-30 ke go ntsamaisa fela ka di-30 ke kgona le go opera ko se sengerere ke kgona le go opera ko se sengerere o se sengelele sa Afrika more mo Mandela
2: Mada yola king opela
1: opela ko se singelele
2: ware sa Afrika iri ya
1: ko se singelele
2: sa Afrika iri ya
1: opela ko se singelele
2: aku utwe pila thoma gabe
1: ko se singelele Afrika
2: eh
1: bareng kopi
2: a wena wa gai wena wena zamalo bona bo